chawami nyakulok. Chawane en tarapalwa. Wedi wako cha tuch ikum lok mau kame. Lok mau miruk ya kamaning doki nyaki. Tarapalwa. Ibut yub me yabwen. Yodiku duju ching para janiok.

Wawiya Walit dok wagua Biar apa udah ngomongan Tone abic Speak fama Don mabigik Wane wadono tedaro Walit